0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 라고.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mams tahu.
10: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
11: seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jam tidur Anda berantakan? Hati-hati, kebiasaan tidur yang tidak teratur ternyata bukan sekedar membuat tubuh lemas keesokan harinya. Para ahli mengingatkan, pola tidur yang berubah-ubah dapat memicu stres pada tubuh, membuat jantung bekerja lebih keras, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular. Dilansir dari berbagai sumber berikut, dampak jam tidur yang tidak konsisten terhadap kesehatan. Ritme sirkadian terganggu. Organ tubuh bekerja mengikuti ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang mengatur fungsi sehari-hari. Jam internal tubuh harus selaras dengan siklus siang malam alami. Ritme pun bisa terganggu akibat beberapa faktor termasuk paparan cahaya larut malam, kerja shift malam, atau bepergian melintasi zona waktu. Ahli jantung Cynthia Akos menjelaskan, jadwal tidur yang tidak konsisten mengganggu jam utama tubuh Anda, atau ritme sirkadian yang mengatur fungsi vital seperti detak jantung dan tekanan darah.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Cloveria dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 다.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsor.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk

0: Dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: segalanya kepada Allah. Barang siapa yang enggan atau tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Nah, contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Ya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat

0: Bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan, keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh Tijus bang.
6: Tijus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Agrataban dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jam tidur Anda berantakan? Hati-hati, kebiasaan tidur yang tidak teratur ternyata bukan sekedar membuat tubuh lemas keesokan harinya. Para ahli mengingatkan pola tidur yang berubah-ubah dapat memicu stres pada tubuh, membuat jantung bekerja lebih keras, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular. Dilansir dari berbagai sumber berikut, dampak jam tidur yang tidak konsisten terhadap kesehatan. Ritme sirkadian terganggu. Organ tubuh bekerja mengikuti ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang mengatur fungsi sehari-hari. Jam internal tubuh harus selaras dengan siklus siang malam alami. Ritme pun bisa terganggu akibat beberapa faktor termasuk paparan cahaya larut malam, kerja shift malam, atau bepergian melintasi zona waktu. Ahli jantung Cynthia Akos menjelaskan, jadwal tidur yang tidak konsisten mengganggu jam utama tubuh Anda. Atau ritme sirkadian yang mengatur fungsi vital seperti detak jantung dan tekanan darah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, apa kabar? Senang sekali di suasana libur hari, apa ini hari ya? Ya, tahun baru Islam, satu Muharram. Dan pastinya suasana semakin menyenangkan ya. Gabung barengan saya di Galeri Dangdut Gejolak Asmara Nasar. Sudah jadi awal yang menyenangkan. Itu buat saya, mudah-mudahan juga buat kerabat mudarat semua ya. Karena kalau kita mengawali segala sesuatu dengan hati yang senang, meskipun saya agak funi, semuanya akan baik-baik aja. Tapi beda ketika kita mengawali sesuatu dengan muka yang bermuram durja. Aduh, buram durja bahasa lama banget ya. Terus jutek, terus muka ditekuk kayak gak bisa disetrika gitu ya. Nah, itu sebenarnya mengawali dengan energi negatif yang akhirnya yang gampang aja, yang mestinya sangat mudah kita lakuin, jadi susah banget, jadi berat, yang ringan jadi berat. Bener deh, beda ketika kita mengawali sesuatu dengan senyum, dengan ketulusan, dengan rasa senang. So, yang berat pun jadi terasa ringan. Gak percaya, buktiin aja. Oke, sampai di 2 siang barengan saya di Galeri Dangdut.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

kesempatan bernafas, masih diberi kesempatan berkarya, masih diberi kesempatan apa aja yang positif-positif yang bisa kita lakuin di suasana peringatan tahun baru satu, tahun baru Islam maksudnya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salah enggak ya? Kalau salah ya dikoreksi lah ya. Yang pasti ini momentum penting banget ya buat muhasabah. You know tahu muhasabah. jangan salah ucap ya, semacam kayak refleksi, introspeksi diri lah ya, artinya kita memperkuat spiritualitas kita. Duh, keren banget ya spiritual, dan meneladani nilai-nilai hijrah Rasulullah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa melakukan transformasi diri menjadi individu yang lebih baik ya. Terus konkretnya seperti apa ya, banyak lah sih. Pokoknya sebenarnya sih simpel aja konkretnya ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, apa yang menjadi wajib kita lakukan, apa yang menjadi haram kita tinggalkan, apa yang, dan pokoknya ya semua yang baik kita lakukan. Dan mungkin juga kalau tahun yang lalu ada banyak hal-hal yang tertinggal, ada banyak hal-hal yang kita masih ngelakuin yang melanggar, insya Allah tahun ini menjadi momen istimewa untuk berubah. Ya itu sih salah satu yang simple, klasik banget sebenarnya. Ya kayak pergantian tahun baru nasional gitu kan. Nah susah banget ngomongnya. Muhasabah dan perbaikan diri ini penting banget. Jadi momen untuk mengevaluasi fokusnya ya ke amal ibadah, akhlak-akhlak kita di tahun sebelumnya seperti apa ya kan, dan juga merencanakan target spiritual yang lebih baik untuk masa depan. Kalau saya jelasin seperti apa ya kepanjangan lah, bisa-bisa sampai jam 2 siang belum selesai. Terus yang pengen goyang, yang pengen kena sensasi saya senggol sana senggol sini, nggak nyampe dong. Oke, selamat siang dulu. Saya spesial nih karena saya punya keyakinan Jeng Nelly pasti lagi dengerin. Selamat siang, selamat tahun baru. Tahun baru ini ya, selamat tahun baru Islam buat Jeng Nelly. Ingat kan 10-20 tahun yang lalu kita rayain bareng di Murdato yang sana, yang Majen Sungkono. Pernah kan sama yang tinggi besar. Terus akhirnya Jeng Nelly merajut kisah kasih. Jadi ingat aja sih. Oke, kita barengan Tuti Wibowo. Ini sensasi saya, senggol sana, senggol sini saya. Ada yang lain.

0: mitos ataukah fakta?
1: Kesenian jaranan hanya ada di Jawa Timur. Itu mitos. Faktanya, kesenian jaranan memang sangat berkembang di Jawa Timur. Tetapi kesenian serupa juga ditemukan di berbagai daerah di Pulau Jawa dengan nama dan ciri khas yang berbeda-beda.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: 모두 락.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

Kembali dari kawasan Serayu Barat, Kota Madiun, saya sini membungkan lagi Galeri Dangdut di kesempatan Selasa ya, 16 Juni 2026, juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Sedikit catatan tentang kita sebagai Muslim merayakan, apa sih hikmah yang terkandung saat kita merayakan Tahun Baru Islam, 1 Muharram ya. Ya, tentu saja ada momen di mana kita lebih mendekatkan diri kepada semesta, kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hablum minallah, hablum minannas, itu harus balance ya, harus balance. Dan mungkin di tahun yang lalu kita masih bolong-bolong sholatnya, itu kan bagian dari manifestasi atau bagian dari aplikasi kedekatan kita atau hubungan kita pada Allah, ya kan? Nah mungkin, ya bukan mungkin ya, bisa jadi kan, ya karena banyak hal, banyak aspek, banyak sebab, ada yang bolong-bolong. Nah tahun ini optimis nggak ada yang bolong lagi. Kemudian amalannya juga jangan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di setiap ada kemurahan rezeki, ada kelimpahan kemakmuran, ya kita bagi, kita kita berbagi pada yang membutuhkan, dan juga keberanian dalam menghadapi perubahan. Mungkin tahun yang kemarin Anda ngerasa nyaman bekerja di satu tempat, tapi ternyata kurang kondusif ya, kan bisa jadi misalnya pada saat cuti lebaran atau mungkin mau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, tapi kayaknya gak kondusif di tempat kerja Anda, ya harus berani hengkang dan cari tempat kerja baru yang lebih kondusif sehingga tidak membebani dan tidak menjadi kendala ketika kita akan menjalankan sholat-sholat kita. Ini salah satu contohnya loh, aspeknya banyak sih. Dan satu lagi, solidaritas dan kebersamaan. Apapun bentuk kebersamaan itu pasti indah ya. Dan tentu saja solidaritas dan kebersamaan juga gak bisa dipisahkan. Dan peristiwa hijrah ini membuktikan pentingnya persaudaraan dan kerjasama di antara sesama umat muslim. Masyarakat seperti saat itu di Madinah menyambut dan menyokong Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dengan penuh kasih sayang dan dalam kebersamaan yang menyenangkan ya. Kemudian pencarian ilmu ini bagian dari hikmah kita memperingati Tahun Baru Islam ya. Ya kan juga meskipun nggak sahih ya, kita disarankan, bukan wajib, menimba ilmu sampai ke negeri Cina. Nah hijrah ini penting banget memperoleh pengetahuan dan menyebarkan pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Kalau kita flashback sedikit ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak hanya memperjuangkan ajaran Islam tapi juga menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang tidak hanya sekedar ilmu agama, termasuk berdagang. Beliau kan juga pedagang, ya kan? Jadi banyak banget, mungkin Anda sendiri sudah punya hikmah seperti apa, tapi yang paling penting memang adanya perubahan ya, perubahan yang tentu saja harus kita mulai. Mumpung ini baru di awal. Kalau misalnya masih hari pertama, nunggu nantilah, nunggu nanti. Wah, terus kapan kalau gitu? Mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama segera mengingatkan. Mungkin sering menunda-nunda sholat wajib seperti sekarang ini, kan jam 12 lebih 16 menit sudah masuk ke sholat duhur untuk kawasan Madiun dan kota-kota yang sewaktu dengannya. Sementara Anda masih sibuk, padahal ini kan lagi liburan. Nah segera tinggalkan saya di Galeri Dangdut, dijamin nanti habis sholat duhur bakalan bisa ketemu lagi, karena waktu kita masih cukup lama, ya kan? Nah ini salah satu momen yang bisa dimulai dari sekarang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Masih tersisa 3 kali 15 menit ke depan kencan suara kita di Galeri Dangdut ya, yang juga bertepatan dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Momentum yang mestinya harus kita lakukan mulai sekarang juga, jangan ditunda-tunda untuk merubah menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan liburan kali ini liburan yang sangat menyenangkan, apapun aktivitas Anda di siang menjelang sore ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat ya, utamanya buat Anda dan orang-orang tercinta Anda. Terima kasih semuanya yang sudah gabung dari tadi, dan kalau ada beberapa yang request belum bisa saya hadirkan, gak usah khawatir, di sisa waktu kayaknya saya masih menyimpan banyak sekali tembang-tembang yang barangkali salah satunya yang Anda request. Tunggu saja.

0: 모두 락.
1: 하이, 아쿠 나쇼 자히라. 마우 스필 니 yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Alam, gandang sih.
1: Heo, main ini koy.
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak gantang bu, mau kan yo susune wis sak gendaran lan.
1: Gantang terus ka oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Engko nek menang lho kuwi gak ono makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan bisa reti tau, aku biar dia hobi ini mana masa nusu-nusu, ini tanganmu kok gerunjal-gerunjal apa tuh, nah, gue juga nunggu lo terus tau gak no, manukku menang engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayo tambah gincis-gincis ya
1: tenang orang
2: wis, palem sih nah, aku mulai jawab no susu ya
1: susunya seoke
2: oke, okay. Ya, ya.

0: Di, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang

0: dipajang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
8: 187.2 Kita Minster Panther Moderato.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, kolaborasi lintas benua hadir lewat single Goals yang mempertemukan Lisa, Anita dan juga Rema dalam sebuah karya penuh energi. Dirilis pada 21 Mei, single ini menggabungkan warna pop latin, K-pop dan juga Afrobeats yang menjadi anthem siap membakar semangat. Karya yang satu ini memang ditujukan untuk pecinta sepak bola di seluruh dunia dan dirimu salah satunya. Dipersiapkan sebagai salah satu tembang tema untuk kemeriahan FIFA World Cup 2026, Goals hadir dengan nuansa meriah, optimis, dan penuh semangat kemenangan. So pasti hasilnya seru banget, makanya daripada penasaran, ketemuan dulu sama cuplikan single yang satu ini ya. Ada versi lengkapnya di program Expresso, jadi pastikan kamu ketemu ya dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: Modul Rock.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dartibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sagittarius 107,2 Moreto FM. When you're breathing underwater and you... Kerabat Moderato, Kaigo menyatukan visi seninya bersama dengan vokalis Dan Timinski lewat sebuah karya terbaru berjudul Heaven on Your Mind. When you fall, kolaborasi ini menjadi sebuah persembahan emosional dari Kaigo untuk menghormati mendiang musisi Avicii selaku inspirasi terbesarnya. Tembangnya menggabungkan permainan melodi piano tropical house yang khas dengan karakter vokal country yang begitu hangat, jadilah persembahan ini menjadi versi yang sangat menarik. Mau bukti? Langsung aja kita nikmati cuplikannya bareng ya. Temukan versi lengkapnya di program Espresso yang hadir di Radio Moderato setiap harinya dari jam 2 sampai 5 sore.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Kesenian jaranan hanya ada di Jawa Timur. Itu mitos. Faktanya, kesenian jaranan memang sangat berkembang di Jawa Timur. Tetapi kesenian serupa juga ditemukan di berbagai daerah di Pulau Jawa dengan nama dan ciri khas yang berbeda-beda.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.
4: Iya

0: momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
7: I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
8: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything I've been going through.

0: Wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit, yaitu beramal soleh, maka engkau akan beristirahat yang banyak di surga Firdaus. Lataif Al-Ma'arif, nomor 304.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Adrataban dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, suplemen sebenarnya dirancang untuk melengkapi kekurangan nutrisi dari pola makan harian. Jadi ketahui terlebih dahulu, nutrisi apa yang kurang dari tubuh sebelum mengkonsumsi suplemen vitamin. Untuk mencegah bahaya minum vitamin berlebihan, berikut langkah yang perlu diperhatikan menurut Henry Ford Health. Konsultasikan dengan dokter. Jangan sembarangan mengkonsumsi suplemen tanpa pengawasan medis. Pastikan Anda hanya mengkonsumsi suplemen untuk mengatasi kekurangan tertentu, seperti vitamin D atau kalsium sesuai dosis yang dianjurkan. Bahaya minum vitamin berlebihan bisa menimbulkan berbagai resiko serius, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital. Oleh karena itu, selalu perhatikan dosis yang dianjurkan dan konsultasikan dengan tenaga medis sebelum menambahkan suplemen ke dalam rutinitas harian.

pun mewangi karena di kau. Bulan

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 모두 락.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: 그스니안 자라난 hanya ada di Jawa Timur. Itu mitos. Faktanya, kesenian jaranan memang sangat berkembang di Jawa Timur. Tetapi, kesenian serupa juga ditemukan di berbagai daerah di Pulau Jawa dengan nama dan ciri khas yang berbeda-beda.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
3: 107.2

Channel Musik dan Informasi Moderato FM Madiun. Selamat malam kerabat Moderato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara ketawa saya menandakan bahwasanya saya sedang berbahagia bisa hadir dengan keadaan sehat, tuhiran, wabatinan, panjang umur yang berkah, sempat yang manfaat, sehingga di kesempatan malam hari ini saya bisa berjumpa dengan panjenengan semua walaupun lewat udara, lewat 107.2 MHz Moderato Jalur Musik dan Informasi wonten ing program Dangdut Langgam lan Campur Sari. Ugi mekaten kahanan lan kawontenan ing dalem suwun dumateng asanipun Gusti yang Maha Kuwaos, panjenengan ugi mekaten kahananipun. Amin ya rabbal alamin. Tasih wonten swasana wulan ingkang luar biasa, wulane Gusti Allah utawi kawastanan Syahrullah, enjih manjing wulan Muharram 1408 Hijriah. Kala wingi sampun wonten ingkang mangertos sedaya Muharram wontene wonten sastanggaling napa? Ormas Islam gitu, ingkang binjang menika nembe tanggal setunggal Muharram keranten kagungan penanggalan nggih. Boten rukiyat, boten sakit mirsani hilal. Kalau wiki informasi ini pun dados istiqmal gitu, dikenep nih nggih. Julijah 30 dino dados binjang nembe 1 Muharram 1448 Hijriah. Lapi Mas, nggih boten dados menapa. Jangan jadikan perbedaan sebagai bahan perpecahan, tapi jadikan perbedaan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Wondene binjang ingkang nembe tanggal setunggal Muharram nglampahi acara lan sak pitunggalanipun ritual wulan Muharram, monggo wondene dinten menika sampun nganti setunggal Muharram nggih, monggo nggih. Jangan jadikan perbedaan sebagai suatu sarana untuk bisa menjadikan perpecahan. Nah, ngoten nggih. Keranten, gen kula kalau wingi

Nah, informasi ini pun saking salah satu geling ormas mereka nembe sampinten nggih pun sonten nggih. Karanten janjane nggih ngeten. Nek kula pribadi lho nggih, bukan atas nama sinten-sinten. Yang penting untuk kemaslahatan umat gitu. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama meniku diutamakan. Nggih. Sampun musyawarah mufakat nggih. Sampun dipun aturaken atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sira kabeh marang pemimpinmu padha dene taat dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin pun mensiarkan satu Muharram kalau wingi mal dinten iki tanggal setunggali kalau wingi malam iki. Mboten terus napa? Wontene panjenengan derek ormas tang binjang tanggal setunggal Muharram nggih mboten terus menapa. Nggih. Mboten dadosaken perpecahan, silang pendapat, permusuhan, perdebatan, jidal niku adu kawruh, rebut bener adu kawruh niku jidal. Ampun dadosaken menika nggih. Ngaturipun suwun wonten kahanan negara Indonesia ingkang sak menika nembe mboten baik-baik saja. Matur nuwun pantene nggih, tetep yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan. Guyub rukun, sayek saiko kapti, nyawiji ngulir budi, ngupoyo amprih kabeh tatanan negara gitu. Lan desa menika saged nyawiji, desa mawa cara, negara mawa toto. Lah nggih sinoto negara desane maneka macam adat istiadat biasana sampai dunia pun menika ndadosaken sinergi dengan yang di pusat nggih. Wandene wonten gunjang ganjing babakan ekonomi gitu, enten dikatakan inflasi rego napa-napa mundak diawali dengan harga BBM pertama gitu. Lan sak pitunganipun pun mboten ngalami dhewe, kabeh do ngalami, kabeh do curhat, do sambat. Lan sak pitunggalanipun ning tamtu kemawon kula panjenengan gadah solusi pecarane tetap bertahan wonten situasi ingkang kados mekaten menika. Ngaten nggih. Tetep ingkang diutamakan nggih menika berhemat, difokuskan pada prioritas kebutuhan mboten keinginan. Wondene gelar acara duka walimatul khitan, walimatul urus, duka acara senesipun menika nggih kudu dihemat sederhana mawon, mboten tetes menapa, menyesuaikan dengan budget. Karena napa harga bahan pokok sembako mindah, harga minyak niku lho mindah, mengke dereng beras, gula gitu, kopi, teh lan sak pitunggalanipun mindah, kalebet oli niku nggih mindah, helm mindah. Kene bakul helm jare. Ngoten nggih. Rego-rego buku-buku ge mindah. Keranten dampak dari kenaikan BBM. Sehingga logistik-logistik sing ngetren niku nggih ada kenaikan biaya transportasi lek nggih ngoten. Niku ada efeknya untuk hal-hal yang lain yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi atau napa pekerjaan tersebut. Ngoten nggih. Sing penting kalau panjenengan tetap ikhtiar, tetap ndonga, usaha, ikhlas, tawakal. Tetap duit sing diutamakan. Ndonga, usaha, ikhlas, tawakal. Saya sendiri pun duit sing tenanan, ngoten lho nggih. Menika ingkang kedah dipun utamakan di menika duit. Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Dumateng ngersanipun Gusti yang Maha Kuwaos, mugi-mugi gesang kula panjenengan tansah pinaringan rahmat nikmat, gampil langgonipun pados sandang pangan, lan ingkang dereng kagungan papan gak enggal pikantuk papan gitu. Gampil langgonipun nglampahi samudayanipun, rezekinipun dipun cekapi Gusti Allah nggih. Wontene tasih tebih dipun caketaken, wontene tasih apa dipun entengaken medali gitu, wonten tase wonten nginggil dipun andhapaken, wonten tase wonten lebeting ngandhaping bumi dipun dalaken nggih. Mugi-mugi makaten.
sumrambah manjing dumateng panjenengan ingkang dalem menika yektos lan tundhonipun tansah setya lan tuhu wonten ing program Dandur Langgam lan Campur Sari. Ngaten mekaten dipun sambung malih wonten sesi candhaipun menika pambubaning Aji Cara kok dawa menta Mas kaya wong sambutan. Lah sambutan nang ngene iki. Nek betul-betul gayeng gitu. Ya sampun teman-teman, semoga Mbak Lala

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke.

0: Let's go.
1: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: masih.
1: Ya, terima kasih.
2: Tambahin pun sambun kalau terakhir lumantar suaranya pun Mbak Silpi Kumala Sari.
3: Kata wis sampun jam 09.30 asli ya menika tas 09.30
2: sang soyo dalu sang soya biora kang lintang kumedap lintang kumedap abyor arges padang bulan tuku padang bulan tuku mboten niki wae kula mboten mirsani teng inggil. Nah sepindah malih kata sanget ngemutaken dumateng kula panjenengan kula pribadi lan panjenengan saling mengingatkan mbok pilih wulan Muharram menika kawastanan syahrullah nggih syahrullah wulane Gusti Allah wulan ingkang sangat-sangat istimewa sanesipun wulan suci Ramadan. Nah wontene kula panjenengan dipun napa dawuhaken ngatah-ngatai ibadah lan ngibadah kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Mirah. Ibadah makdhuh menika salat kang saluk dalan sak pitunganipun ngibadah menika nggoiru makdhuh nggih. Ateges napa sregep amal jariah. Nggih. Ahli syukur. Srawung sing sae nggih. Lan remen keramut lari yatim lan piatu. Nah, itu ceritanya ini. Mbak bilang kang dinten menika selampun lampai napa nggih amalan-amalan wonten sak lebeting malam setunggal suro utawi malam setunggal Muharram gitu. Minur jumhur pola ulama mayoritas ulama menika sampun dawaken mbok bilih benjang menika tanggal setunggal kalau wau lebar ngasar gitu mau surah Yasin ping 3 kalajeng doa akhir tahun habibar lebar maghrib kalau wau mau doa awal tahun nggih. Bibar sholat maghrib maos doa awal tahun dipun lajengaken nggih menika kalian maos sholawat sholawat sing paling cekak sallallahu alaihi Muhammad ping 313 lajeng dipun lajengaken maos ayat kursi ping 7. Nah bibar niku jumhur para ulama ugi ndawuhaken saged minum susu putih manis diminum bakdo maghrib sampai sakderengipun manjing subuh nggih waosanipun sakderengipun ngombe susu putih manis niki Allahumma barik lana fihi wasidna minhu bar niku susu sing teng jero gelas di sebul ping telu maos bismillah ping sepisan sholawat ping sepisan surah al-insyirah ping sepisan surah al-insyirah ki apa mas alam nasroh laka sodorok wawadona anke wisrok lansap tuanipun ke langsung bibar niku diombe utawi diunjuk ngantos telas upados rezeki kula panjenengan lancar setahun ingkang badhe kalam pahan dan ngono ya mas amalane kathah nggih amalan jos-jos luar biasa niki jumhur para ulama sampun dawuhaken makaten wonten mengke tanggal 9 utawi tanggal 10 kerso nglampahi siam sura utawi Muharram ganjarane sami mawon pikantuk ganjaran 10.000 tiang haji lan umroh 10.000 tiang mati syahid gitu. Pora luar biasa gitu. Di pamila ben ora jumbuh kalian agomo sanesipun nggih ingkang lampahi siam wonten salebeting wulan suro digawe rong dino. Tanggal 9 siam, tanggal 10 nggih siam. Nah, pas tanggal 10 Muharram, sinten kok kerso ngelus lare yatim napa piatu? Nek wedok menika boten langkung saking umur 9 tahun, nek lanang boten langkung saking umur 15 tahun, ganjarane badhe kuwi paringi. Mboten kok ngelus tok, ngelus rikma ning rambut niku mboten dilus tok, ning ban niku dipun paringi jumbuh kalian kegiatan kula panjenengan dipun paringi sangu, dipun paringi jajan, dipun paringi napa panganan, daharan, napa dipun paringi kepetan sekolah lan sak pitunganipun Gusti Allah badhe ganjar. Cacai wilangan rambut ingkang wonten sirahipun lare kala wau. Pomone cacai wilangan rambut niku 1000 nggih ganjarane 1000, 10000, 10000 nek rambut iso ketel duwa wong andan-andan wong ganjarane langkung kata. Lenggi to. Luar biasa to, luar biasa. Penak kok klik ganjaran niku jane. Penak klik ganjaran ning kadang-kadang kula kalih panjenengan ngeten iki wis kula atur ngeten iki nglampahi lali. Wis krana repot, krana usur lan sakpenipun gak iso nglampahi. Ngeten niku kan karep Gusti Allah dipun pari kanugrahan to, iso nglakoni. Ngrungokne ngeten iki termasuk kanugrahan pun e. Dene mirangne napa mirengaken apa ingkang kula aturaken termasuk kanugrahan. Arep ngecakne sok tanggal 9-10 lali lah. Niku nggih pun wau lu alam bisa wau pun dini pasti sakit ngelampai berarti menika bekantuk rahmat hikmat Gusti Allah bekantuk kanugrahan sakit ngelampai dipun persani bocah niku meskipun nek cah wedok umur 15 tahun ganti bapak niku pun mboten kategori lare yatim meleh nggih. Cah lanang umur 17-18 tahun pun mboten kategori lare yatim ponten jumbur para ulama kualitas pak ulama sampun sepakat mbok pilih umurnya sak mene nek lanang sak nek wedok umurnya sak mene ngoten nggih. Nah niki amalan-amalan ingkang sangat-sangat luar biasa sekali nggih. Pamila mboten wonten enten kegiatan walimatul napa-napa menika hormati janjane nggih sing kula genahne niki hormati nggih menika taun berdukane Kanjeng Nabi nalika kedatusan wonten Padang Karabala Sayyidina Hasan Husain menika tinimbaran sowan wonten Paseban Jati keranten wonten orang yang tidak suka dengan keluarga Kanjeng Nabi sehingga terjadilah pembantaian di Padang Karabala. Pramilo tiang-tiang ingkang napa sak menika mboten ngetos kok nyapa to gak oleh ngendi sebagai menghormati bulan berdukanya Kanjeng Nabi. Terus menika prihatin orang enekne acara geden-geden, orang enekne acara seneng-seneng wontene napa selametan kados kula-kula wau ni bar makrib dunda selametan. Napa kulan suro nggih ateges menika sedakohan paring sedakoh kanthi donga sang pangajab sedakoh ingkang dipun paringaken wujud berkat kala wau balike teng awake sing paring menika rejeki engkang turah mraprah barokah gitu. Ngoten wujude napa mawon to rejeki nu kathah sehat rejeki bondo donya rezeki keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah rezeki anak solih solikah alim alimah muslih mumtaz rezeki bojo ora cerewet manut tanpa enek tuntutan gitu. Sak pira-pira ditampi wong wedok dadi sumur sinoba mboten sumur gulune gumuling niku rezeki wong lanang sregep gelempeng nyambut gawe mardotilan namung ngarep-ngarep ridanipun Gusti Allah gitu. Nggih berangkat karena kerja pulang karena keluarga niku nggih rezeki. Lungki kira maten nah maten kan kula ngeten guys alhamdulillah kula nek mlebet wulan suro ngeten iki wis alhamdulillah rada sudah pengeluaran kata sing undang sametan njagane Mas boten sing ngundang nek diundang ki ora diundang ki ora apa-apa wong kula kula matur niku kranten kula diundang nggih. Ateges tradisi budaya itu boleh dijaga dan dilestarikan tapi jangan meninggalkan ibadah yang utama kadang kalo enten wani ninggal sholat tapi orang wani ninggal selamatan. Enten-enten sholat sing meniko amalan yang pertama kali dihisab binjang wonten akhirat ora dadi prioritas utawi ora dadi anapa suatu hal yang utama, malah liyane sing aneh hubungannya kalau ada tradisi menika dipun utamaken niku mboten pareng. Keranten sholat panjenengan kula panjenengan kang saged nyelametaken kula panjenengan saking siksa geni neraka. Ngoten lho. Ngono ya, Mas. Nggih. Pramila kok wong aku muslim, wong Islam kok ora gelem nglakoni sholat wis akil balik tumrape putra utawi putri sengaja ninggalin sholat lalai lan ora gelem lakoni janjine Kanjeng Nabi siji ora bakal diakoni dadi umate, loro ora bakal oleh syafaat. Ora yo sedih. Nah kalau mblinge koyo apa aja ninggal sholat. Lah sholatku gak diterima Mas. Wala alam sapa sing ngerti. Gusti Allah Maha kok. Maha Rahman Maha Rahim. Mblinge koyo apa? Nah kalau koyo apa ning aja nglanti ninggal ibadah makdhuh. Sholat kula wau nek temenipun tiyang muslim. Ben apa Kanjeng Nabi ngakon iki umatku. Iki bakal oleh syafaatku dan jenenge ora gelem nglakoni sholat. Padahal sholat niku sangat-sangat luar biasa. Nggih. Wonten kejadian di mana selain kejadian sholat itu tidak ada. Nabi ngantos minggah wonten Sidratul Muntaha, langit sapitu lajeng minggah mlebet teng aras. Gara-gara badhe nampi wahyu sholat menika kala wau. Lah panjenengan nggih ken sholat cuma tengah sari pun Gusti Allah ora gelem. Elang-elang-elangane iblis nu. Iblis niku terusir dari surga karena apa? Sifat sombongnya dia. Dia ken sujud teng Kanjeng Mbah Nabi Adam gak purun karena apa? Merasa dirinya mulia, terbuat dari api, sementara Mbah Kanjeng Nabi Adam kali kula panjenengan terbuat dari tanah, saripati tanah. Ora gelem rumangsa sombong, rumangsa engke akhirnya terukir dari surga. Niku goro-gorone niki dikengket Gusti Allah kan manut to blis. Iki lho, sujud temarang Adam. Gah, mboten purun. Wong Adam saking lemah kula saking anu geni yo. Sepurane sing kathah sori ye umpami toto jalmo nggih menawa manungsa niki mulo ken sujud dumateng ingkang akarya jagat kang murbeng dumadi sing nyipta kula panjenengan gitu kok ora gelem kan berarti ngelani iblis. Gusti Allah ndawuhi ora iblis kan sujud yang Gusti Allah mboten ning iblis ken sujud dumateng Nabi Adam. Lah niki lho menungso niku lumantar Kanjeng Nabi Agung Muhammad kan nglampahi sholat. Boten kan sujud yang dumateng Kanjeng Nabi Muhammad boten. Sujud temarang insun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok ora gelem berarti kan ngalang-alangi ngungkul-ngungkuli iblis. Ayo mramila kalih Kanjeng Nabi ora bakal didaku dadi umate siji loro. Ora bakal pikantuk

0: Nirwana.
1: Asai.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, ntar kebobolan lagi.
4: Kebobolan, mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Tasih panjenengan midhateng wontenipun program Dalang Puri Dalu menika ingkang nembekipun midhangetne program menika ngaturaken sugeng dalu sugeng wewungan midhangetaken program dangdut langgam lan campursari ngaturaken kuing wanuwun ingkang sampun setya tuhu antawisipun Mas Adit wonten jiwan matur nuwun love ijunipun Jeng Nelly lho nembe gabung Bu As Mas Lambang Mbak Arum Sari Mbak Vina lajeng Mbah Sofia nggih sedaya ingkang boten saged dalam sebat sunggal pokok setunggal ingkang tansah sejatiyo hu ngaturaken kuwiman Mas Agung Warung pripun pawatose sehat nggih alhamdulillah Jeng Nelly tinggalin nggih ayane kathah nek surone biasane sing kathah pesen niku afem apem selang napa apem biasa gitu napa apem Inggris selang kalau Inggris masih podo pinggirannya ini ku crispy ini kayak nek cetakan ini rapas ngoten cetakan ini ku suwi gak dinggo mereka kudu penyesuaian meleh kalau gede jelek geni nek gede ini rapas utawi kegeden ngoten malah gosong ya enten sing cetakan ini 5 lubang enten sing 6 lubang. Apem ni apa lomong apem wonten lho. Afun saking tembung apem ni afun. Nyuwun pangapura makane disane pakne disimbolke apem. Wong slametan kok ora ana apeme, walah alam bisa wapi to. Enten lho ngene kula sing seneng anu gelar slametan iku wonten apeme. Itu kau jeneng wong nang ndi anginan dhewe ndi angkitan dhewe gitu. Nek kula nggih pangkaen ten apa meh nggih. Minangka napa simbole kula panjenenganipun nyuwun sepuro sekataing dosa lepat salah kilap ageng alit dumateng ngersanipun Gusti Maha Kuwasa. Tas pondo tetep setia tu wonten mriki lak mengke barokah-barokah. Tetap pelatungan ini panjenengan kami dangan dalang puri dalu menika mugi-mugi kalau panjenengan tinaktir saking Gusti Allah dados piantun ingkang ahli syukur ahli sedekah ahli ilmu nggih lan dados ahli jannah utawi penduduk swarga kanthi rahmat panjenengan Gusti Allah Ya Rabbal Alamin. Ora gelem ngamini lho. Amin, setelat. Pun kula asring matur nek enten tiyang donga sae ndang gage diamini ben malaikat leh nyatet ora kliwatan. Wong ki ngamini gara-gara dilekne sing donga. Wah, kasih to dicatet kliwatan. Kekejakan keregengakan suasana kalau dengan dalu menikah nggih wonten ing suasana kita Madiun ngaturaken info mbok bilih wonten penjagaan di setiap ruas yang wilayah tersebut bisa berpotensi memicu terjadinya gesekan atau mobilisasi massa. Terus bapak-bapak aparat dari TNI dan Polri dan intansi terkait berjaga-jaga di setiap perbatasan wilayah dan ruas-ruas jalan tertentu yang disinyalir bisa terjadinya gesekan masyarakat dengan berbagai macam atribut nggih pramila nggih dipun jagi estu milai kolok mben dinten Senin nggih sampun dinten Minggu pun pasang tenda untuk bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga supaya kondisi suasana dan situasi tetap kondusif. Nggih, kanten wonten sak lebeting wulan suram niku kathah sanget kegiatan-kegiatan ingkang badhe dilampahi, gitu. Wonten acara sah-sahan saking para perguruan ingkang wonten Kota Madiun ugi wonten kanan kiringipun, ajeng enten acara suranagung lan sak pitulunganipun mangke tasih tipe rembak juklak petunjuk pelaksanaanipun apakah akan diperbolehkan apakah tidak termasuk acara perapatan luhur ingkang sampun kalampahan nggih
lan sanes-sanesipun ingkang perlu dipun kondisikan, dipun musyawarahaken. Mugi-mugi mawon Kota Madiun aman terkendali, nggih, Mandali aman terkendali, sehingga masyarakatipun menika saged ngrasakaken indahing swasana wonten wulan Muharram. Ning wonten taun iki boten dene kados taun-taun saderengipun. Wulan Muharram pas tanggale abang tanggal 1 tawi merah kathah tiyang ingkang tasih sami keluyuran. Ancang kula jare ngomong, wah wong sing keluyur ngluyur ngiling gitu berwisata pertama kathah. Nggih. Miturut para ulama wonten saklebeting malam Muharram ngantos tanggal setunggal nek saged dipun usahane teng griya mawon. Kerenten wonten malam niku kata sangat balak bencana ingkang dumawah. Ampun ngantos kula panjenengan dados salah satu korbane. Dungki. Jelo. Pramila kan wong Jawa mbiyen kok mbambae rene nek malam suro apa malam siji suro wis rasa keluyuran nang omah bae. Niku ada makna nang mbambae mbiyen ora iso menjelaskan secara logis dan empiris. Logis napa? Logis niku napa? Secara nyata empiris napa bisa dibuktikan. Nek sakniki ngiti omong ngono ya mbantanya apa mbang dina ya padha ae. Kabeh yo nek tiba apes ana apes ora ana ning kalender jabane malah dintai ngono niku. Mangsane tiyang niku nek sampun natos niteni umure sepuh, kebak pengalaman, napa malah gadah sidik paningal. Sidik paningal ning aran sakniki indigo ngono niku lho. Nggih, naung krida tanggap ing sasmita. Weruh sadurunge winarah ngoten lho aran apa lan apa mbasakne. Manut ngoten lho. Kranten apa? Tiaspanu kadang kawis gadah firasat ingkang sangat luar biasa kados dene kedatusan dumateng rencang kula. Le nek malam suro aja keluyuran. Kurang apa-apa. Lah jelalan nite kendaraan ke anu wonten eksiden kecelakaan. Lah kek kelingan dawuhe ibuke. Aku sudah mau ibuku malam suro ojo keluyuran yang ratan. Ternyata dawe ibuku adalah sebuah firasat di mana kalau aku manut tidak terjadi hal ini karena orang manut. Ngoten niku. Lenzi lah. Kadang firasate yang sepah meniku luar biasa napa meleh Kanjeng Ibu. Nggih. Okay. Al-jannatu tahta damilu mahad. Bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sangat luar biasa sekali predikat Kanjeng Ibu ini. Pramila nek Kanjeng Ibu sampun dawuh napa mulai wonten wulan-wulan ngeten iki kramate gesang kula panjenengan mbok pilih tasih sugeng miku kedah sami nawa atona. Saya dengarkan dan kula taati ibu. Nyebate napa? Kanjeng Ibu napa mama napa bunda napa bue napa ibu dipun midhangake lan dipun taati ngoten nggih. Kanten wong tuwa gadah firasat ingkang ora gelem kok ngomong kutu omong ku nek ngene mboten. Le dawuh kan sederhana. Le nduk nek mualem suro aja metu keluyuran. Sederhana. Sudah jelas garis merahnya jret. Ning kraten bocah sen iki ora ngandel, ora percaya. Nek urung kedadean. Mungkin apa ten? Mungkin. Masa statusan ngoten ujo, dawa ibuke jeneng aku ora leh metu ning krana aku ki nyolong petek. Ora omong-omong cucuk luyuran nang dalan numpak montor dados wonten perkawis ingkang damel kapitunan. Si Ruki sapa awake dhewe karo keluargane tetep mikirne. Yo, wong tuane tetep ketut. Iya toh cancut tali wondo. Ngenteng-ngenteng ini nampak angkat terus buat karepotan kulo panje dengan pramila ngi. Nek wulan suro ngeten iki kan wulan prihatin. Ngata-ngata iso dako jariyah gitu.
ngatah-ngatah ibadah makdoh lan goyro makdoh. Lajeng napa mekek babakan hawa songo ampun nuruti hawa nafsu ingkang menika damel kapitunan. Nggih. Nek saged menika ndandani awake dhewe. Conto sing sangat sederhana ingkang kalau dalam matraken, aku duwe salat kok, salatku seminggu pisan. Ya Allah. Kula nyuwun dumateng asa dalam paduka kula dadosaken piantun ingkang ahli ibadah. Mugi-mugi kangge kula ngibadah dumateng asa dalam paduka menika istiqomah. Gusti Allah ing paduka. Kula gak setuju nek Gusti Allah diundang panjenengan, nanti gak setuju to. Gusti Allah iki maharaja gitu. Pablain tentu yang dungo, ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi panjenengan niku sing sangat dapat kula panjenengan sainggile kula panjenengan bapak ibu mbah buyut lan sak dengan panjenengan Gusti Allah ki paduka no. Raja ni raja. Setuju mboten? Setuju lagi. Kula dungo mesti paduka. Ya Allah, paduka paringi kula keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah sawamanah. Paduka paringi rezeki ingkang turah maprah mlawah halalan toyiban. Jenengan tetusaken kula telah keluarga piantun-piantun ingkang ahli ilmu, ahli syukur, ahli sedekah lan ahli jannahipun paduka ya Allah. Tetusaken putra-putri kawula, putra-putri ingkang solih, solihah, alim, alimah, muslih, mumtaz ingkang migunani tumrap pribadi, keluarga, nusa lan bangsa. Lan bincangipun mugi-mugi paduka tansah mapan manggenaken kula dalah keluarga wonten papan panggenan ingkang sae jumbuh kaliman amal ibadah lan mugi-mugi kanthi rahmatipun rahmat paduka papan manggenaken wonten jannah utawi swarganipun paduka lan mugi dipun tepiaken sedaya balak bencana lan saking geni neraka. Sederhana lho. Dungo sing rawon arna lan boten sah, dungo sing sederhana mawon. Sederhana jangkep wonten lho. Lho, ngapa duwe mblong barang iki ya. Nek ngrungokno ngapa duwe mblong arep muntak mantuk bare mesem dhewe arek nek kancane bisa. Kados kula teng mriki arek kancane. Nek cang kula teng mingking nika, Mas. Mas SU. Si? Mboten nggih. Wontene wonten perkawis-perkawis ingkang ora napa ora damel manah kula dangan kali panjenengan nggih dipun emot-emot ingkang asring kula dawuh ingkang asring kula aturaken kula gak dawuh ndak usah nomer dawuh ingkang asring kula aturaken sedaya tiyang niku sae sing ora sae niku napa ati pikiran lan tumindake niku sing diemot-emot nggih. Pada dasarnya semua orang itu baik. Tinggal kalau kita bisa melihat dari sudut kebaikannya, maka yang muncul dan timbul adalah kebaikan-kebaikan itu sendiri. Kalau kita melihat dari segi sisi buruknya, ya akan muncul dan terlintas adalah keburukan-keburukannya sendiri. Ngerti nggih? Pramila, dari mana sudut kita melihat, itulah yang akan menentukan sikap kita terhadap orang lain. Pramila, ugi monggo tetap sarang-sarang dandani awake dhewe ben dadi tiyang apik, ben mengke kali Gusti Allah dikemun kempalaken kalian tiyang-tiyang ingkang apik, sahiko bisa menebar dan berbagi kebaikan. Genah nggih, genah Mas. Lah. Tetapi semoga dipenuhi dengan takat teman-teman pun tetap setia untuk menunggu rasa untuk moderator jalur musik lain informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Paripurna kagem kalang terakhir program dalam berita lima di kalang terakhir kewan wan kagem KWK tusani pun sukeng dalu sukeng pisahan kati bi tong asing atur jauh jauh bisa nanti tepat sing aku sora di moderato kalis nering sambil kalau salami lami om sono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Kesenian jaranan hanya untuk hiburan semata. Itu mitos. Faktanya, selain sebagai hiburan, jaranan juga menjadi sarana pelestarian budaya, mempererat hubungan sosial masyarakat, dan mengenalkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
1: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.